0: It's 7 of them. You're listening pastinya di at 7 of them. Rocking Life Bali.
1: Yes, Rockstar. Bentar lagi kita memasuki liburan panjang ya. Mungkin kayak anak-anak sekolah.
0: Yes.
1: Karena udah liburan summer kalau biasanya gitu.
0: Udah kan? Summer ya. Saatnya untuk kita dapat bener-bener family time, Rockstar.
1: Bener.
0: Menghabiskan waktu bareng keluarga. Biar gak kayak lagu ini ya, judulnya Racun Hidup.
1: Iya,
0: janganlah racun hidup
1: kita, Rockstar. Kita hempas racun hidup itu jauh-jauh ya.
0: Kita berikan penawarnya, Rockstar.
1: Iya.
0: Kita kasih kamu penawaran paling spesial dari
1: One and Only Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi ini Rockstar, ada penawaran spesial buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, dengan menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali. Kapan lagi kamu bisa liburan yang dia punya sentuhan ala-ala Prancis gitu, tapi tetap punya kehangatan khas Bali.
0: Ada khas Balinya tetap ya.
1: Mulai dari pengalaman kulinernya, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite memanjakan liburan kamu. So Rockstar, dapatkan potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai tanggal 30 September 2026.
0: Untuk masanya berarti masih sampai di akhir Juni ini, Rockstar.
1: Benar.
0: Jangan tunda-tunda lagi, karena waktu pasti akan terus jalan nih, nggak kerasa aja udah akhirnya nanti 30 Juni dan lo belum pesan, belum reserve, Rockstar, jadi buruan ya.
1: Benar.
0: Ya sampai kehabisan.
1: Iya, benar banget. Apalagi ini ditambah lagi akan banyak banget penawaran spesial khususnya buat kamu member All Accor Life Limitless.
0: Yes.
1: So, nikmati penawaran untuk liburan terbaik kamu, Rockstar, sekarang juga. Ingat ya, sekarang juga dengan Unlock Luxury. Kamu bisa cek info lengkapnya di sofitel.com dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Yes, pastinya barusan adalah sebuah paket penawaran yang oke banget, Rockstar, untuk lo ambil gitu dari Sofitel. Dan
1: bener
0: yang satu
1: banget
0: ini juga akan menjadikan kamu orang yang benar-benar oke moodnya di pagi hari ini, Rockstar.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, balik. Iya, kita bakal ngebus kamu nih. Pagi ini ya, Rockstar, jadi Butet balik lagi ya.
0: Oke,
1: kalau kita ngomongin topik, Butet
0: tuh
1: harus balik.
0: Buna.
1: Bukan. Jadi Butet itu kan wedang.
0: Buna yang itu bukan ya?
1: Bukan. Butet itu tuh panggilan perempuan di Medan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita kalau misalnya ada anak laki-laki baru lahir, kan belum dikasih nama. Jadi dia dipanggilnya Uco.
0: Uco Baba. Beda ya.
1: Ini
0: oh, Uco sama
1: ini.
0: Butet.
1: Iya.
0: Oh, kalau Butet itu aku pikir yang Buna-buna itu bukan. Beda ya.
1: Beda dong. Jadi aku adalah Butet ya di sini.
0: Kalau aku beli-beli Bali.
1: Iya, beli-beli gitu.
0: Iya, gitu. Jadi
1: yang kilat-kilat itu bukan?
0: Ah, enggak tahu, enggak paham, Rockstar.
1: Kilat-kilat loh.
0: Bli-bli maksudnya.
1: Bling-bling.
0: Oh gitu. Enggak paham loh. Lama soalnya.
1: Ah, Daru udah pede kali aku loh. Udah pede chemistry kita udah ada. Rupanya patah belum, juga
0: belum,
1: ya.
0: Belum paham, Rockstar.
1: Belum.
0: Jadi kayak abis ini kita harus lebih ngobrol tentang bli-bli itu.
1: Iya.
0: Ternyata bling-bling maksudnya.
1: Iya.
0: Dan kali ini kita bukan ngobrolin tentang bli-bli, Rockstar, tapi tentang setuju atau enggaknya.
1: Yes.
0: Kalau sebenarnya masalah finansial itu sama bahayanya kayak enggak kayak gaya hidup kita yang gak sehat.
1: Benar, karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal masalah finansial ya kan, Wei, itu tuh sama kayak apa ya, kayak sesuatu yang buat kita nyaman gitu kan. Makanya kau pernah gak sih ngerasa kayak menghindari lah hal-hal yang kau tahu tuh kayak itu gak sehat buat kau, tapi tetap kau jalani gitu. Nah, kenapa kau
0: senyum-senyum
1: sendiri, Weda?
0: Aku memikirkan, aku mikir-mikir aja.
1: Aku mikir ya.
0: Jadi salah satu mungkin hal yang sebenarnya gak sehat yang aku lakukan adalah minum minuman dingin. Karena aku tuh kan pantang ya sebenarnya untuk minum minuman dingin, pokoknya yang ada esnya atau enggak yang terlalu manis. Jadi kadang-kadang kalau terlalu manis itu aku ngerasa biasanya sakit kepala, tapi tetap aku lakukan. Cuman bahannya udah mulai berkurang gitu sih, karena aku udah mulai move untuk gaya hidup yang lebih sehat.
1: Benar. Jadi kayak kalau kita ngomongin masalah finansial juga, itu kenapa kita kayak bisa toxic, terus kayak overthinking, karena kita menjadikan itu adalah prioritas utama.
0: Oh gitu, kenapa jadi prioritas utama?
1: Iya, aku tuh kalau misalnya saldoku gak aman, aku stres sekali.
0: Oh gitu,
1: iya, jadi stres ya. Stresnya sama kayak aku lagi putus cinta. Mm-mm. Lebih sakit.
0: Yes, yes. Cuman sebenarnya masalah finansial ini pernah kamu alami, Rockstar? Atau mungkin sedang kamu alami sekarang, bisa sharing-sharing sama kita.
1: Benar.
0: Kalau gue menangkapnya sih masalah finansial itu adalah gimana kita tidak bisa teratur dalam mengatur kondisi duit kita.
1: Iya, Rockstar, betul gitu. Juga, betul
0: ya. So, cuman termasuk salah satunya ketika kita nggak ada duit di saldo itu masalah yang paling utama dan menjadi masalah semua orang termasuk gue Rockstar. Bayangkan karjimut ini karyawan bergaji imut sekali. Jadi udah dapat gaji di akhir bulan terus ternyata udah habis di awal bulan banget Rockstar. Jadi
1: masih
0: itu kendala orang ya,
1: masih enak kalau
0: kenapa gitu,
1: kok enak ya kan bergaji awal bulannya baru habis.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku bergaji besoknya udah numpang lewat aja.
0: Oh langsung habis.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Karena menjadi sandwich generation ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi atas bawah itu menyedot gitu.
0: Oh kalau Yuyu sandwich generation, iya. Aku burger generation dan Rockstar. Kamu bisa nyari-nyari sama kita Rockstar pastinya via WhatsApp kita di 0811380778 dan ya topik kita adalah setuju atau enggak masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup yang gak sehat.
1: Yuk, kamu juga bisa sharing dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is CRL, the Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 107.8 FM The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Barusan kita udah diajak work sama Nona rockstar.
0: Work.
1: Menjadi
0: work.
1: Pengingat ya. Gimana kita setiap hari-harinya harus benar-benar bekerja.
0: Yes.
1: Dan untuk kamu rockstar yang masih di perjalanan mau kemanapun, mm-hmm. yang mungkin baru berangkat kerja hari ini, ada Ilma Dewi Sartika, apakah kamu libur kah atau kerja? Atau dan juga ada Mami Jane.
0: Yes.
1: Mami Jane yang ulang tahun, happy birthday.
0: Happy Mami.
1: Nanti diundang ya Mami ya, kita potong tumpeng di studio.
0: Iya, tumpengnya 1 meter.
1: Oh gitu.
0: Biar iya. biar semakin jaya.
1: Oh, semakin jaya,
0: tinggi.
1: Semakin tinggi semakin jaya.
0: Iya.
1: Terhempaskan oleh angin.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan rockstar, ngomongin tentang work, jangan sampai kamu lupa untuk menjaga kesehatan kamu.
0: Yes.
1: Karena di zaman yang sekarang ini, kesehatan itu adalah yang utama.
0: Benar.
1: Apalagi kita melihat banyak banget kan yang overwhelm sama kerjaannya. Mm-hmm. Jangan sampai kamu merasakan hal itu, rockstar.
0: Yes.
1: Kalau merasakan hal itu, hempaskan, hilangkan.
0: Mm-hmm.
1: Inilah saat yang tepat buat kamu bareng keluarga untuk datang ke The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena ada new wellness space and new wellness day pass experience.
0: Wow.
1: Dan ini pas banget untuk ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kamu, rockstar.
0: Mm-hmm.
1: The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru mereka,
0: yep.
1: dengan banyak banget fasilitas wellness terbaru.
0: Wah.
1: Langsung dibisikin ya. Enggak usah dibisikin. Kalau sekarang ini langsung spill. Yang pertama ada spin studionya, terus ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, premium beach front ice bath, ada juga beach workout premium di pinggir pantai.
0: Wow, ini udah istilahnya ini adalah paket lengkap ya.
1: Paket lengkapnya, Rob.
0: Semuanya yang kamu mau, kamu butuhkan ada di sini.
1: Ada di sini. Udah pokoknya paling lengkap, paling komplit di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Dan kamu juga pastinya bisa, rockstar, untuk coba langsung dengan Wellness Day Pass.
0: Mm-hmm.
1: Ini jadi seharian kamu bisa untuk keliling dan cobain semua fasilitas olahraga,
0: okay.
1: fasilitas wellness yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau ngomongin harga, kemarin kita udah langsung nanya ke Dr. J. Tendra dan pokoknya dibilang... Yeah. 600 plus plus.
0: Iya.
1: Jadi ini udah dapetin semuanya, rockstar, termasuk ke akses ke group wellness activities, mm-hmm. ya, kayak yang udah gue sebutin barusan.
0: Yes.
1: Ada juga akses ke complimentary resort activities,
0: mm-hmm.
1: 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa, yep. by Westin. Ada juga 200.000 dining credits,
0: wow.
1: 15% diskon spa treatments, dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Dan semua paket ini, semua penawarannya udah gue sempat obrolin juga sama Yuyu dan Kak Adel kemarin,
0: yes,
1: rockstar. Dan
0: banget.
1: Emang sebanyak itu, selengkap itu, kayak istilahnya mungkin Westin lagi gini ya,
0: Sedekah.
1: Jadi
0: emang worth it banget sih ya.
1: Selengkap itu dapat semua fasilitasnya, dan ada juga semua penawaran-penawaran lainnya.
0: Iya.
1: Buruan dan reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya di sosial medianya, pastinya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan juga rockstar, kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kamu tentang masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup yang enggak sehat.
0: Benar banget. Soalnya ternyata masalah finansial itu tuh berhubungan sama kemampuan otak.
1: Mm-mm.
0: Yang kayak tadi kita bilang, kalau misalnya kita nggak ada uang itu kan otak kita tuh justru makin ngerasa kayak nggak safe, nggak aman,
1: yes,
0: gitu.
1: Yes.
0: Tapi sebenarnya di balik itu tuh ada nilai positifnya juga. Jadi fenomena ini tuh dikenal dengan istilah neuroplastisitas nih.
1: Neuroplastisitas.
0: Jadi kemampuan otak untuk berubah gitu, berkembang dan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Jadi nih, menurut Dr. Mary Pasinski dari Harvard Medical School, otak tuh seperti otot, guys.
1: Okay.
0: Ya kan? Semakin sering dilatih dengan hal-hal baru dan gak nyaman, semakin kuat dan berkembang. Jadi semakin kita gak punya duit, otak kita tuh semakin bekerja untuk menghasilkan duit-duit
1: oh,
0: itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi suara kalau kita gak bisa, malah otak kita berusaha, Rosa.
0: Iya.
1: Makanya. Kalau kamu merasa kamu gak bisa, gak mampu untuk melakukan sesuatu, rockstar, coba dipaksa lakuin, karena
0: iya.
1: otak

0: Jarok.
1: Betul.
0: Dan penelitian yang dilakukan di Jerman terhadap mahasiswa kedokteran ini membuktikan hal yang ini secara nyata, katanya Rockstar. Jadi mahasiswa yang belajar intensif untuk ujian berat menunjukkan peningkatan volume otak secara signifikan, termasuk bagian hipokampus yang bertugas sebagai pusat memori. Ini banyak istilah-istilah medisnya agak berat sama Rockstar ya.
1: Apa pamer pintar.
0: Oh gitu. Dan yang lebih mengejutkannya, bagian otak itu tetap berkembang bahkan 3 bulan setelah mereka berhenti belajar.
1: Iya. Kayak kita enggak punya uang itu belajar terus loh. Belajar bagaimana duitnya bisa 2 digit. Oh, habis 2 digit kapan bisa jadi 3 digit kayak gitu.
0: Jadi ke belajar dan berusaha sebenarnya Rockstar ya.
1: Tapi kalau aku justru makin enggak ada duit makin pengin jalan-jalan sih.
0: Oh gitu.
1: Lebih enggak sadar diri
0: pengen
1: aja.
0: Pengin jalan-jalan dengan sepatu roda.
1: Iya, jalan-jalan dengan sepatu roda.
0: Dipancing dikit langsung keluar.
1: Tapi sekarang tuh di mana-mana tuh semua kayak gitu.
0: Yes, benar.
1: Udah siap belum?
0: Yes.
1: Udah makan belum? Okay.
0: Yes, untuk mungkin kamu wondering Rockstar di mobil kayak ini mereka ngomongin apa sih kalau udah siap belum? Ini kita lagi ngobrol lagu Rollerblade Rockstar by Nana. Ini belum masuk di kita, cuman mungkin segera akan kita add di playlist kita Rockstar biar bisa kita nikmatin bareng-bareng.
1: Ayo kita bilang sama Pak Pidi, Pak, tolong dong masukin gitu.
0: Boleh. Pika Dana. Dan ya Rockstar, pastinya kamu masih bisa request-request lagu bareng kita. Dan mungkin buat kamu yang baru banget joinan bareng kita di 87.8, topik kita hari ini adalah
1: setuju atau enggak masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup enggak sehat. Yuk kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan pastinya bisa via Instagram kita di @therockylife.bali.
1: Yuk.

0: dari Solia Rockstar, judulnya Hanya Ingin Pulang.
1: Hanya Ingin Pulang. Tapi kalau ngomongin soal pulang ya, itu tuh kayak banyak banget artinya.
0: Kenapa tuh?
1: Ketika kamu bisa pulang ke rumah, pulang ketemu keluarga, atau mungkin pulang ke hobi kamu.
0: Yes.
1: Ke sesuatu yang buat kamu happy.
0: Akhirnya balik ketemu sama
1: teman-teman
0: kamu, teman-teman kamu, society yang emang benar-benar oke.
1: Komunitas kamu, benar banget. Apalagi ini Rockstar khususnya buat kamu yang suka rock, skateboard, dan suka ngumpul bareng most creative person in Bali. Ini waktunya buat kamu, wajib banget datang ya. Soalnya ada Skate Festival 2026 yang akan dimulai dari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skatepark Kerobokan Bali. Okay. Jadi ini dalam rangka perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day nih Rockstar. Dengan banyaknya kegiatan seru pastinya di acara ini, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street and bowl, terus ada pameran tato bersama puluhan tattoo artist Bali. Ini favoritnya Yuyu banget.
0: Karena kamu ada ya?
1: Aku ada tato dan aku seneng banget karena aku ngeliat tato tuh sebagai seni. Jadi okay, kayak aku bakal wajib datang sih.
0: Wajib datang sih,
1: wajib datang. Ya. Jadi buat kamu kita juga rockstar. Terus akan juga ada community party di Royal Disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Seru banget ini pasti. Dan siapin juga energi kamu rockstar buat headliner utamanya yaitu Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Jangar, dan total 11 band ikonik lainnya. Tapi kalau band Jangar atau Janggar sih bacanya web?
0: Janggar.
1: Janggar ya. Ini tuh memang aku tuh udah sering banget dengar di kalangan teman-temanku yang ada di Bali ya. Katanya mereka tuh memang terkenal banget. Jadi kayaknya aku bakal datang karena penasaran, dan buat Rockstar juga yuk kita ketemu bareng di sana.
0: Yes.
1: Jadiin jadi bagian dari satu dekadenya Amplitude.
0: Yes.
1: Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkap mereka dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi @amplitude.skatepark. Skate Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.
0: Yes, pastinya Rockstar saatnya untuk kita bisa menjalankan hobi kita ya.
1: Yes.
0: Pastinya di skate park ya. Yes.
1: Apalagi nih kita habis ngomongin soal masalah finansial ya yang cukup berat. Jadi kita butuh yang namanya relaxing.
0: Relaksasi.
1: Kalau si butet dulu, iya makasih ya Pak. Iya.
0: Butet ini, si Buna ini butuh bantuan terus ya.
1: Iya dong. Hidup itu aku nggak mau hidup sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ada yang bisa kususahin, kenapa nggak kususahin?
0: Oh gitu. Oh berarti mengoper kesusahan.
1: Iya.
0: Dan Rockstar, pastinya kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kamu kalau masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup yang gak sehat.
1: Benar.
0: Dan kenapa? Jadi ini dijelasin sama produser Yuyu Rockstar ya. jadi produser Yuyu mengambil topik ini karena kondisi duit kita sebenarnya rupiah sedang tidak baik-baik saja.
1: Betul.
0: Ya kemarin sempat benar-benar tinggi banget. Tapi sekarang perang udah mulai turun. Tapi aku bingung sebenarnya harapan kita sebenarnya inginnya rupiah itu berarti tinggi atau rendah atau gimana? Rockstar ya.
1: Jadi intinya ya Rockstar, di dunia yang tidak baik-baik saja dan seperti kantong ini yang tidak baik-baik saja.
0: Yes.
1: Menuju akhir bulan ya. Jadi mungkin ini bakal ada sedikit tips ya dari psychologytoday.com. Jadi
0: yes,
1: ada beberapa hal yang bisa kamu terapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Yang pertama dia bilang tuh mulai dari yang kecil dulu. Pilih satu hal yang selama ini dihindari dan coba lakukan secara rutin. Gak perlu langsung besar. Misalnya kayak misalnya wanita-wanita ini ya,
0: udah
1: seperti aku. Aku tuh kalau udah stres, duitku menipis, aku tuh bukan nabung,
0: tapi
1: malah check out.
0: Kenapa gitu ya? Malah kebalik ya?
1: Kebalik. Kenapa?
0: Apakah itu terjadi juga sama pacarmu, Cah?
2: Tidak tahu.
0: Gimana sih Rockstar ini, orang pacaran nggak tahu? Pacarannya hanya kedok ya, pasti punya pacar lain ya. Teh Puspa, Pak Ipin. Gimana yuk kalau kamu berarti check out?
1: Iya, karena aku ngerasa tuh kayak aku di satu sisi aku merasa heal, merasa kayak apa seneng gitu loh. Tapi di satu sisi abis itu makin stres.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Malah mencari penyakit sendiri. Aneh ya wanita ini ya Rockstar ya.
1: Wanita itu kan racun dunia.
0: Racun dunia. Oh iya, betul ya.
1: Nah,
0: dan soalnya Rockstar ada beri waktu untuk otak kamu beradaptasi. Karena sebenarnya rasa gak nyaman itu normal di awal. Justru itu tandanya otak kamu sedang membentuk jalur syaraf, ya, jalur gimana sih pembentukan pemikiran lebih dewasa lagi.
1: Benar. Jadi kalau misalnya memang untuk memulai yang namanya hemat itu kan gak gampang ya. Tapi kalau misalnya kamu kasih waktu otakmu untuk beradaptasi, ya pelan-pelan pasti bisa.
0: Betul-betul
1: gitu. Nah terus yang ketiga ada catat apa yang dipelajari dari proses itu. Nah sekecil apapun nih, karena otak memperkuat koneksi dari pengalaman yang bermana. Kayak tadi aku bilang, aku kan suka check out.
0: Yes.
1: Ini aku menyesal ya kan. Jadi aku catat itu, kayak besok kok jangan belanja lagi ya Yuyu.
0: Cuman diulangi.
1: Udah, aku sobek kertasnya.
0: Oh gitu.
1: Udah, lewat aja jadinya.
0: Memang lucu sekali perempuan Medan ini, Rockstar. Kayak selama kita udah kurang lebih sebulan ya, sebulan kayak ngobrolin tentang permedanan ini, lucu banget.
1: Lucu.
0: Dan ketika Medan ini bertemu dengan manusia Bali, Rockstar ketemu aku, kayak kita tuh sebuah kombinasi yang unik sebenarnya ya.
1: Ya, kalian terlalu lembut sih buat orang Medan.
0: Oh, lembut.
1: Okay. Karena Medan itu adalah Gotham City, you know Gotham City.
0: Oh gitu. Kenapa? Kenapa?
1: Karena
0: pagar aja bisa hilang.
1: Jangankan pagar. Tapi dinding kayak batu-bata tuh bisa hilang hitungan detik.
0: Oh gitu.
1: Kamu kedip matanya, ih hilang.
0: Dinding.
1: Dinding.
0: Beton.
1: Beton.
0: Unik ya Rockstar ya.
1: Itu bukan unik, Wak. Tapi, itu semua kayak di, itu kayak rayap bejir.
0: Oh,
1: semuanya
0: gitu.
1: Dimakan.
0: Eh, stop using bejir ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Maaf ya Pak Guru ya. Ini tuh keceplosan terlalu enjoy ya.
0: Oke. Okay. Dan pasti Rockstar lucu ya, seru-seruan pastinya sama kita.
1: Yes.
0: Dan Butet ini Rockstar yang akan kamu bisa nikmati sebentar lagi.
1: Yep.
0: Dengan segmen terbaru kita ya. Udah kita announce lebih awal sebelum kamu akhirnya bertanya-tanya gitu.
1: Iya, bertanya-tanya. Tapi sebelum kita menuju ke bertanya-tanya itu, kita mau nanyain kamu tentang setuju atau enggak masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup enggak sehat.
0: Yes, ini pas banget untuk kamu Rockstar untuk kita diskusi bareng. Mungkin buat kamu yang baru stick around di 87.8, apakah kamu relate sama hal ini, masih bisa kita diskusikan.
1: Yes.
0: Pastinya sharing-sharing pendapat kamu, sekalian request lagu di WhatsApp kita di 08113878078. Sekali lagi di WhatsApp kita bisa di 08113878
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes.
1: Let's go.

0: It's 1 minute of them. You're listening to the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Hmm. Semua orang pengen jadi rockstar ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa jadi rockstar dalam liburan kita sendiri.
0: Betul, rockstar. Ya, dan kan? Kalau kamu wondering, apa sih escape yang paling enak di dunia ini, rockstar? Jawabannya pastinya simple aja
1: apa
0: ya.
1: Apa tuh?
0: Accor Hotel Escape Sale. Nih pastinya dari the one and only Pullman Bali Legian Beach, Jalan Lasti nomor 1 Legian Kuta. Dan kamu rockstar sekarang bisa menikmati staycation yang lebih hemat, tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai. Dekat dari mana-mana aja dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach pastinya.
1: Yes.
0: Dan lo bisa dapetin diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all Accor Life Limitless member.
1: Oh my god, kapan lagi bisa dapat itu ya, Wet?
0: Betul-betul. Ini pokoknya nggak sayang banget pokoknya kalau kamu lewatin ini, rockstar.
1: Bener.
0: Karena periode bookingnya sampai 31 Juli 2020. Suaranya ini sangat panjang, tapi aku nggak mau kamu menanti cukup panjang gitu, rockstar. Sekaranglah kamu bisa untuk reserve gitu ya, booking sekarang juga dengan periode stay-nya sampai 30 September 2026.
1: Yes.
0: Maka jadilah member all Accor Life Limitless sekarang juga dan dapetin banyak keuntungan setiap harinya. Dan info lengkap dan reservasinya buluan follow sosial medianya @PullmanBali. Sekali lagi @PullmanBali.
1: Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya kamu mau ngeluarin uang nih, rockstar, nggak apa-apa, karena itu kayak apresiasi diri kan. Tapi keluarkanlah di tempat yang tepat ya kan.
0: Yes.
1: Karena kita tadi udah ngebahas tentang topik kita kan. Setuju atau enggak, masalah finansial itu sama bahayanya kayak gaya hidup yang nggak sehat.
0: Betul, betul.
1: Betul kan?
0: Ini tergantung lagi pokoknya kalau topik kita setuju atau enggak. Ini akan balik lagi ke preferensi kamu masing-masing.
1: Bener banget, karena apapun prosesnya ya, rockstar, yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan kita bisa works di hidup kita adalah diri kita sendiri.
0: Betul, betul. Jadi kembali yang menentukan adalah diri kamu, rockstar.
1: Betul.
0: Dan tentang masalah finansial itu, semoga kita semua bisa menghadapinya, rockstar.
1: Iya.
0: Biar pasti keinginan semua orang adalah bisa financial freedom di umur yang muda gitu. Kalau gue sendiri pengennya di umur 30. Kalau you sendiri katanya di umur 1001 tahun. Bukan ya?
1: Kita tak membayang apa gunanya.
0: Ya setelah rockstar, masih kamu bisa stick around. Kamu masih bisa barengin kita di 87,8 dan bisa request lagu atau mungkin kamu report-report kondisi jalanan di manis galungan ini, rockstar.
1: Yes.
0: Pastinya via WhatsApp kita di 0811-38-07878.
1: Kalau kamu mager, kamu juga bisa dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Jangan mager-mager.

0: It's Vin Perdazam, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, dan pastinya rockstar, kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10 pastinya. Jadi kalau kamu mau request, kamu
0: masih bisa, masih ya bisa. Dan ini adalah requestan dari Dr. Ardi.
1: Hai Dr. Ardi, selamat pagi.
0: Hai, yang lagi berjalan katanya, lagi berangkat. Let You Love Me, ini pas banget untuk kamu biar semakin mencintaiku rockstar. Caranya
1: kamu
0: adalah dengan
1: kamu aja.
0: Aku dan Iyo deh. Gimana tuh?
1: Dan ini Dr. Ardi juga ternyata ngikut topik ya. Tapi baru kita bacain nih, tapi gak apa-apa. Karena kata Dr. Ardi tuh setuju sih, masalah finansial juga bisa bikin stres, kepikiran terus, bahkan ikut ganggu kesehatan.
0: Yes.
1: Jadi bukan cuma badan yang perlu dijaga, dompet juga perlu diajak hidup sehat. Ini setuju sih. Terus Dr. Ardi juga bilang, rahajeng manis galungan rockstar.
0: Rahajeng moli dokter.
1: Semoga hari ini tetap happy, sehat, dan rezekinya makin lancar.
0: Astungkara, amin.
1: Terus Dr. Adi juga bilang, sehari setelah galungan pagi ini diriku lagi OTW gym dulu sambil ditemenin TV.
0: Wow.
1: Langsung produktif ya.
0: Langsung produktif ya, di hari pertama setelah liburan. Bahkan Dr. Adi aku barusan lihat di story-nya tertengah libur. Kemarin ada visit untuk pasien anak-anak gitu.
1: Tapi walaupun gak libur, Dr. Ardi tetap makan lawar soalnya.
0: Oh gitu. Katanya saatnya bakal hasil makan lawar, begenyol dan urutan kemarin. Dibagi dok, boleh.
1: Bagi boleh dok, dok.
0: Dan rekesan lagunya ada kita puterin barusan, Rita Ora, Let You Love Me. Dan kita kasih bonus juga yang Rita Ora, I Will Never Let You Down.
1: Tuh.
0: Dan kita gak cuma ngasih bonus Dr. Ardi juga, aja rockstar, tapi kamu juga dengan penawaran yang paling oke, paling lengkap.
1: Bener. Apalagi nih ditambah momennya lagi pas banget ya, kumpul keluarga mau liburan. Kayaknya kamu wajib tahu info satu ini dari Family Escapade Offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi nih rockstar, udah pasti kalau misalnya kamu pengen liburan, kamu bingung nih kira-kira keluargamu bisa nyaman gak ya, bisa gak ribet gak ya, soalnya bawa anak, mungkin atau keponakan.
0: Yes.
1: Dan kira-kira bisa bikin semua anggota keluarga seneng gak? Bisa banget. Soalnya karena tiga alasan ini tuh membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama kamu. Dengan lokasi yang premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, terus fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Nantinya kalau misalnya kamu kesini nih rockstar di Family Escapade, kamu udah bisa dapet yang namanya daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus kamu juga bisa dapat daily resort credit Rp600.000.
0: Rp600.000?
1: Bener.
0: Wow,
1: terus juga ada complimentary kids amenities.
0: Oke.
1: Gak cuman itu aja rockstar, keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai

0: Bener, setuju banget.
1: Kebalik ya, lebih cepat lebih baik.
0: Jadi langsung aja cek info lengkap mereka di www.westinnusa2bali.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi, @westinbali.
1: Dan masih kita akan terus nemenin kamu Rockstar sampai jam 10 pagi hari ini.
0: Yes.
1: Sekalian request lagu dan kita puterin, selanjutnya adalah Tulus with Ruang Sendiri.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali.

0: mana sini coba kirim gue.
1: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: karaoke ya Rockstar ya.
1: Iya dong.
0: Ini pas banget Rockstar untuk kita bisa karaoke untuk senang-senang bareng. Cuman kali ini genre musiknya adalah rock Rockstar. Dan lo bisa skateboardan pastinya dan ngumpul bareng most creative person in Bali.
1: Wow, seru. Lo
0: bisa ketebak lah ya Rockstar-nya pastinya di Skate Festival 2026 Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026. Which is minggu ini ya, mulai dari besok bahkan ya. Pastinya di The One and Only Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street and bowl. Ada juga pameran tattoo bersama puluhan tattoo artist Bali.
1: Wow.
0: Sampai Rockstar, lo bisa ikutan community party di roller disco dan juga karaoke bareng PSK. Cuman PSK ini beda ya, ini adalah pemuda suka karaoke.
1: Asik.
0: Dan masih siapin juga energi kamu untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali Janggar, dan total 11 band ikonik lainnya Rockstar.
1: Wow.
0: Ayo jadilah bagian dari satu dekade Amplitude. Dengan tiketnya sekarang lo bisa pesan di pastinya di loket.com. Selagi untuk pemesanannya lo bisa lakukan di loket.com dan cek info lengkapnya pastinya di Instagram @amplitude.skatepark. Sekali lagi @amplitude.skatepark. Jangan lupa follow juga Rockstar. Pastinya Skate Festival 2026 Skate Hard Rock Harder Be There. Acara ini pastinya disupport oleh 8th Brand of M Rockin' Life Bali.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: got 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: It's 1 p.m. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
2: Yes, lagu ini tuh ngewakilin banget ya. Jangan buat masalah kalau kamu gak pingin nerima konsekuensinya.
1: Betul, rockstar.
2: Bener, misalnya gini, kamu gak mau nih didatengin bencana, misalnya kayak banjir dan lain-lain. Jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul, betul. Selain itu, segala action yang kita lakukan, rockstar, terutama yang memberikan dampak ya untuk lingkungan, itu harus kita pikirkan lagi, rockstar.
2: Yes.
1: Termasuk juga problem yang sering kita hadapi sekarang itu adalah banyaknya orang yang bakar-bakar sampah.
2: Bener.
1: Atau mungkin yang memang pengetahuan tentang lingkungan, tentang menjaga alam biar lebih sustain, itu masih kurang banyak.
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku setuju sih itu. Soalnya tuh mungkin ya, Wet, kayak misalnya kita, mungkin kita kalau yang muda masih bisa ya ngelihat dari sosial media, internet. Tapi kalau misalnya mereka yang udah lebih tua dan dewasa dari kita, yang mungkin tidak begitu mengerti tentang dunia internet, mungkin kurang infonya. Jadi
1: betul,
2: itu tuh kayak jadi challenge ya buat kita anak-anak muda, bantuin mereka gitu loh, ngasih pemahaman. Tapi kita juga harus belajar di tempat yang tepat gitu.
1: Betul, rockstar. Ini sebenarnya bukan untuk kita belajar ke kelas, rockstar, tapi lebih ke sharing session bersama high level panel discussions di The Upper Park Kempinski Bali, karena ada Path to Sustainable Growth 2026.
2: Yep.
1: Ini Rabu 24 Juni 2026 ini, rockstar, di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali.
2: Yes.
1: Setelah di tahun lalu udah sukses nih menjalankan Path to Sustainable Growth, akhirnya kembali lagi di tahun ini, rockstar, dengan 4 pilar strategisnya, yaitu repurposing, refreshing leaves, regenerating and rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth kembali pastinya mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung nih dalam satu hari yang seru dan insightful.
2: Wow.
1: Yang pertama mulai dari Mita Alwi, rockstar, from Yayasan Warisan Budaya Banda.
2: Yes.
1: Ada Anak Agung Gede Rai, founder Arma, Heinz von Olsen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono, Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto from Bumi Tera, Maitri Fisher from Eco Mantra. Ada juga Merta Ade, from Bali Usada, dan pastinya masih banyak lagi, rockstar.
2: Wow.
1: Dan perlu dicatat ya, di garis bawahi, kalau tiketnya ini terbatas. Jadi buruan reservasi sekarang juga, cukup dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Untuk dapetin tiketnya, rockstar, buruan langsung ke megatix.com. Sekali lagi, untuk tiketnya lo bisa dapetin di megatix.com. Dan pastinya untuk info lengkapnya, cek di website The Apurva Kempinski Bali, dan juga follow sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi, @kempinski_bali.

0: Jeduk 3, 2, 1.
1: Iya.
0: Iya, Rockstar. It's Winter FM, the Rocky Life Bali, where everyone
1: can be a rockstar.
0: Yes, that was a Rollerblade Rockstar by yes. Nona. Pasti ini yang kamu tunggu-tunggu kan, Rockstar ya.
1: Kamu yeah. atau kamu?
0: Kamu dan kita sebenarnya, yes. Rockstar ya. Akhirnya bisa dengerin Rollerblade ini bareng-bareng. Dan marilah kita jalan-jalan dengan sepatu roda.
1: Yes, memutari kuta.
0: Memutari kuta dan sekitarnya, Rockstar. Yes.
1: Karena dan, kalau sampai ke Kintamani pakai rollerblade
0: kayak kejauhan ya.
1: Mulai kerasa juga.
0: Pegal kayak gitu, Rockstar. Dan gimanakah kegiatanmu hari ini, Rockstar, di Manis Galongan ini? Apakah lancar-lancar dan apapun yang kamu rencanakan di hari ini dan seterusnya semoga dilancarkan, Rockstar ya. Dan pastinya juga kita mau ngingetin kamu untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan yang utama.
1: Bener banget.
0: Kalau enggak bagus kesehatannya, kamu gak akan bisa work.
1: Yes, pastinya. Kalau misalnya badanmu gak sehat, kamu juga gak bisa produktif. Kesehatan kantong kamu juga jadi bermasalah.
0: Oh gitu, bagi ya, kantong kan? Rockstar ya.
1: Bener banget. So Rockstar, gak kerasa juga udah waktunya Yuyu dan juga Weda pamit dulu hari ini. Tapi besok kita bakal balik lagi seperti biasa, nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai ke jam 10 pagi.
0: Yes, pastinya Rockstar. Dan ini rasanya kita untuk memamit. Tapi tenang, kamu masih bisa untuk request-request lagu. Karena di sini ada Acha Maricha Hey Hey yang akan puterin semua requestan kamu, Rockstar. Untuk itu kita pamitan deh ya. Ribuan pamit.
1: Yuyu pamit.
0: Have a rockin' day.
1: Bye bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya at Kempinski Bali. Sekali lagi di at Kempinski Bali. Stop growing, is that even a thing?

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership, kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Shh, ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. T-R-L-O. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau semuanya, bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1.

is your number one love silent entertainment media The Walking Life Bali. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang gak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali. Mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua. Got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in a

0: panas ini coba kirim gue.
1: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
2: Dih, ya enggak lah.
1: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Wih, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Yakin Live Bali. Ya suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone.

yang pinggir pantai, dekat di mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali.

kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu Repurposing, Refreshing Lives, Regenerating, dan juga Rethinking Resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion, jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

Lover FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, the Rockin' Life Band. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Fakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Fakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Fakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinski_bali. Sekali lagi di @campinski_bali.

semakin naik Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin di Shop Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin di Shop Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness

Makin lebar. Emang kalau lo punya satu apa ya, tingkat stres gitu mungkin rockstar yang udah mulai naik, kalau kamu suka rock, kamu suka skateboard dan suka ngumpul bareng sama most creative person in Bali, sekarang waktunya ngilangin stres kamu sekalian. Kamu senang-senang deh datang ke Skate Rock Festival 2026. Hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali. Ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak kegiatan seru.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: Hey, Simpodan FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Selamat sore Rockstar, seperti janji gue kemarin habis siaran, hari ini kita bakal ketemu lagi ya kan, bersama Saskara Abimanyu di sini di Drive and Jive, yang bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Dan di sini gue cuma nggak siaran doang Rockstar, karena di sini gue juga bakal menceritakan dan nge-share banyak banget hal yang bakal gue sampaikan, seperti ada trending topic nanti, terus juga ada lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, terus ada ramalan cuaca, terus juga ada obrolan seru di afternoon talk nanti jam 6, lo juga bisa sekalian request lagu, dan yang terakhir itu ada rekomendasi film di recommended movie nanti di jam 7 malam Rockstar. Jadi karena ini seru banget, of course lo itu harus stay tune di sini aja sama gua. Jadi tanpa ada basa-basi Rockstar, mari aja langsung kita mulai. Ini dia Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul.

Listen pada The Fam Rocker Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ya kan, barusan kita denger lagu yang berjudul Kau dari Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda Rosaria. Lagu ini tuh ngingetin kalau misalnya emang yang kita butuhin tuh kadang-kadang itu bukan pergi jauh, rockstar, tapi justru menemukan tempat yang bikin kita nyaman gitu, untuk beristirahat sejenak, untuk berhenti

0: sejenak dan memikirkan segalanya gitu. Nah, kalau ngomongin soal tempat buat recharge ya, kan kita tuh sering mikir kalau misalnya kita tuh recharge harus ke tempat yang jauh-jauh gitu. Tapi sebenarnya nggak harus selalu keluar kota, Rosal, dan nggak harus selalu jauh-jauh gitu. Atau mungkin nggak harus juga selalu naik pesawat untuk recharge, untuk healing gitu. Kadang yang kita cari itu cuma kamar, tempat yang nyaman, ada suara apa namanya ombak dan pemandangan pantai yang bikin kepala tuh lebih ringan gitu, kayak di Accor Hotel Escape Sail dari Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Nah, sekarang ini tuh kamu bisa menikmati staycation yang lebih hemat tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai, deket dari mana-mana, dan pelayanannya yang mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Nah, di sini lo bisa dapetin diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk semua All Accor Life Limitless member. Nah, periode bookingnya juga itu sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 Desember 2026. Jadi kata gue sekarang lo harus jadi member All Accor Life Limitless sekarang juga, karena lo bisa mendapatkan banyak banget keuntungan setiap harinya. Info lengkapnya dan reservasi follow aja langsung sosmednya mereka di @pullmanbali. Sekali lagi ya, info lengkap dan reservasi follow aja langsung sosial medianya di @pullmanbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Di What's Trending kali ini kita dapat lagi kabar tentang Piala Dunia ya kan, karena sekarang tuh lagi heboh-hebohnya. Dan kali ini tuh kabar dari pelatih Portugal Roberto Martinez yang membela Cristiano Ronaldo walaupun permainannya dikritik oleh supporter. Nah, dalam konfirmasinya Roberto Martinez bilang kalau dia tuh gak mungkin mengeluarkan pembuat gol terbaiknya di tengah keadaan mereka yang sedang membutuhkan tambahan gol. Nah, dia juga menambahkan kalau tim Portugal dalam pertandingan melawan Republik Demokrat Kongo memang kurang fokus dan perlu lebih banyak latihan untuk menyerang dengan strategi baru. Sedangkan banyak banget fans juga menyebutkan kalau Portugal terlalu berharap pada Cristiano Ronaldo yang dianggap sudah terlalu tua dan terlalu banyak bermain aman tanpa menyerang. This is Askar Abimanyu for The Rockin' Life Bali, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

It's Emperor FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ya bersama saya sekarang Abimanyu di sini Rockstar ya. Dan gue tuh pengen membahas sesuatu nih. Pernah gak sih kayak kalau lo dipikir-pikir tuh ya, kita tuh sering banget gitu ngejar banyak hal dalam hidup. Ada yang pengen karir bagus, pengen punya banyak uang, pengen jalan-jalan ke banyak tempat. Tapi ujung-ujungnya, bukankah yang kita cari itu sebenarnya sederhana Rockstar? Kenyamanan, ketenangan, dan bisa menikmati waktu berkualitas sama orang-orang yang kita sayang gitu. Dan ngomong-ngomong soal kenyamanan dan quality time bareng orang-orang tersayang, contohnya pasangan atau keluarga, ada satu penawaran buat lu Rockstar yang perfect banget, yaitu Family Escapade Offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, ya kan? Karena alasan yang tiga tadi itu, liburan nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga senang, alasan ini itu juga yang jadi membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali ini menjadi pilihan utama dengan lokasi yang premium nih dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Fasilitas juga yang mengutamakan wellness untuk keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun akan membuat keluarga lo dan lo itu senang maksimal pokoknya Rockstar. Nah, di Family Escapade ini Rockstar sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, dan juga complimentary kids amenities. Dan juga gak ketinggalan nih, keluarga lo tuh juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, dan juga wellness dengan banyak banget program dan aktivitas menarik lainnya. Jadi penawaran ini tuh berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Jadi gak ada waktu telat untuk lo ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kata gue sih langsung aja, kalau misalnya lo mau ngecek-ngecek infonya itu, langsung cek websitenya mereka di www.westinnusaduabali.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi ya, info lengkap soal reservasi segala macam, cek WhatsAppnya, websitenya di www.westinnusaduabali.com, dan follow sosial medianya di @westinbali. Nah, selain liburan yang nyaman tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga senang, yang lo butuhkan itu apa? Ramalan cuaca, betul. Kalau cuaca tidak diramalkan, lo gak bakal tahu dong besok itu gimana cuacanya, ya kan? Dan ramalan cuaca untuk wilayah Badung, Denpasar, dan sekitarnya itu untuk besok 19 Juni 2026, dari pagi akan cerah tanpa awan, ya kan, cerah banget berarti panas, jadi siapin sunscreen, sunblock lo, dan itu tuh akan terjadi dari pagi sampai sore. Nah, untuk suhu udara sendiri di Bali itu saat siang bisa mencapai 29 derajat, yaitu panas, sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 23 derajat atau agak dingin. Jadi sediakan jaket ya malam-malam kalau misalnya lo pergi malam. Dan untuk jam mengejar sunrise, besok itu sunrise akan ada di jam 6.22 pagi, dan sunset itu akan ada di jam 6.17 sore. Jadi prepare-prepare aja Rockstar ya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Hey, Simpon FM, Rock Your Day with the Rock Your Life Bali, where everyone can be a rockstar. Anjir, ini ngedengerin lagu Tommy South of the River ini ya. Tadi ada alunan-alunan gitar-gitarnya gitu, kayak berasa rock-rock gitu. Itu genre rock gak sih, rockstar? Gue nih penyiar radio, tapi genre kayak gini nih kurang tahu loh gue. Soalnya gue tidak mendalami genre-genre rock gitu. Karena gimana ya, mungkin karena dulu tuh bunda gitu seringin muternya yang R&B atau gak hip-hop gitu. Jadi kayak gak rock-rock gitu. Tapi gue pengen ya belajar gitu, dan pengen tahu tentang apa namanya, culture-culture rock gitu. Dan juga rock tuh kan identik dengan skateboard ya kadang-kadang ya gitu. Dan kebetulan banget nih ya kan, hari Jumat besok nih ada festival gede banget buat lo yang suka rock, skateboard, dan suka ngumpul bareng most creative person di Bali, yaitu adalah Skate Rock Festival 2026 di Amplitude Skate Park Kerobokan Bali, Jumat 19 Juni sampai Minggu 21 Juni 2026. Nah, itu ini tuh akan menjadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak banget kegiatan serunya, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan ball. Terus juga ada pameran tattoo bersama puluhan tattoo artist di Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Nah, di sini lo juga harus siapin energi untuk headliner utamanya, yaitu adalah Seringai, ditambah ada band heavy rock kebanggaan Bali, Jangar, dan ada banyak banget band-band ikonik Bali lainnya. Itu ada total 11 band rockstar. Jadi langsung aja ayo jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi, tiketnya bisa lo dapetin di loket.com dan info lengkapnya lo bisa langsung aja follow sosial medianya di @amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, and be there. Acara ini disupport oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Dan di Throwback kali ini kita akan membahas lagu yang berjudul The Cup of Life oleh Ricky Martin dengan single berjudulnya ini tadi, itu The Cup of Life. Nah, lagu ini itu adalah soundtrack dari FIFA World Cup 1998. Dan uniknya ini ya, Ricky Martin ini secara khusus diminta FIFA mengisi soundtrack ini sekaligus menjadi penulis dan juga komposer untuk musiknya. Nah, The Cup of Life ini juga disebut media musik sebagai penggas Latin gitu, penggas Latin explosion atau meledaknya musik-musik Latin di banyak chart dunia, termasuk berikutnya Living La Vida Loca ya. Tahu enggak sih lo Living La Vida Loca? Nah, itu tuh lagunya. Dan lagu ini tuh juga dibawakan akhirnya di final Piala Dunia 1998 dan disiarkan secara langsung sebagai bagian dari Piala Dunia finalnya. Nah, keunikan lainnya itu adalah lagu ini tuh memakai 3 bahasa, yaitu ada Inggris, Spanyol, dan bahasa Perancis sebagai tuan rumah Piala Dunia 1998. Nah, gimana lagunya, keseruan lagu dari Piala Dunia 1998? Langsung aja sekarang kita dengerin ini dia, Ricky Martin dengan The Cup of Life.

0: Sempurna FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Aduh, rockstar. Gue tuh cupain curhat sedikit ya, rockstar, karena gue sekarang tuh merasa agak capek gitu ya. Kadang-kadang juga yang bikin kita capek dan lelah itu bukan cuma kerjaan, bukan olahraga, tapi kayak apa ya, notif dari HP yang gak berhenti-berhenti, meeting yang numpuk, dan pikiran-pikiran yang gak jelas itu, yang overthinking-overthinking yang tidak diperlukan itu, yang jalan terus bahkan sebelum tidur. Itulah yang bikin kita capek, gak well gitu. Kayak mental kita tuh gak well gitu, anjay. Bukan baru udah ke Bandung ya, well, bab. Nah makanya sekarang banyak banget orang tuh sadar kalau recharge itu bukan soal kemewahan, tapi soal kebutuhan gitu. Dan kalau kamu lagi cari cara buat reset badan dan pikiran, coba lo simak yang satu ini. Karena The Westin Resort Nusa Dua Bali itu mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Nah, buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif lo, The Westin Resort Nusa Dua Bali ini mempersembahkan wellness space terbaru mereka dengan banyak banget fasilitas untuk wellness kamu, seperti spin studio, all new hot yoga sanctuary, reformer pilates studio, premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Di sini kamu juga bisa menikmati langsung dengan wellness day pass yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, 200.000 dining credits, 15% discount spa treatments, dan 30% discount for personalized wellness activities. Jadi langsung aja kata gue reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di sosmednya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, rockstar, di sini kita akan sekarang saatnya membahas-bahas sesuatu. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu lo kalau misalnya ini saatnya buat lo request lagu. Nah, selain lo bisa juga request topik atau join topik kita, di sini lo juga bisa request lagu. Rockstar, gampang banget caranya, tinggal lo mampir ke IG kita di @rockinglife.bali, lihat Instagram story-nya, di sana itu udah gue kasih question box yang untuk lo isi, untuk mengisi lagu apa sih yang lo pengen dengerin di sore hari ini ya, rockstar ya. Dan selain itu, mari kita langsung membahas saja tentang motivation porn. Nah, karena ini namanya motivation porn, ini belum tentu berarti yang namanya pornografi itu tidak, rockstar ya. Tapi ini tuh tentang mengalami masa di mana kamu tuh diajak melihat atau menonton motivasi yang sebenarnya menurut kamu tuh lebih ke perbandingan daripada motivasi, ya kan? Pernah nggak sih lo kayak ngeliatin gitu di IG atau nggak di TikTok, lo lagi scrolling banyak banget kan itu kayak video-video motivasi, tapi kayak rasanya kok ini malah ngebanding-bandingin nasib ya, kawan-kawan ya. Gitu, atau mungkin di saat kamu lagi ngobrol ada yang bilang gitu kayak, eh nih ada yang kurang nih, ada yang kurang beruntung dibandingkan kamu, tapi dia tetap semangat. Itu kan kayak bukan motivasi, itu malah membandingkan gitu. Kayak misalnya juga lo pengen curhat gitu sama temen lo, eh gue lagi sakit hati, terus temen lo tiba-tiba bilang, ya elah lo gitu doang udah sakit hati ya, itu saya lagi sedang membutuhkan motivasi, kawan-kawan, bukan dibanding-bandingkan. Inilah yang sangat sering terjadi gitu. Dan dalam dunia psikologi modern ada yang disebut sebagai motivation porn, keadaan di mana seseorang tuh memakai kehidupan orang lain sebagai alat motivasi untuk orang lainnya. Disebutkan juga bahwa motivasi seperti ini tuh sering banget dipakai dalam praktik motivasi gaya lama, misalnya contoh untuk kepentingan agama, anak-anak sekolah, atau pemerintahan. Jadi kata gue ini adalah topik yang patut untuk kita bahas di sore hari ini. Pertanyaannya adalah, pernah gak sih lo lihat motivasi berlebihan di sosial media, dan menurut kamu hidup kamu sekarang itu butuh banyak motivasi atau enggak nih? Sharing sama kita sekalian di WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon aja di 750205, dan jangan lupa ya mention kita di @drockylife.bali di Instagram, dan juga di @trl_bali di X. Ingat sekalian request lagu atau langsung aja ke IG, ingat tadi @drockylife.bali. Gue tungguin sekarang juga, rockstar, let's go.

Hey Simple FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Di sini masih bersama Saskara Abimanyu, dan Saskara Abimanyu sekarang itu sedang lapar, Rockstar ya. Aduh. Nah, ini lo pasti tahu kan kalau misalnya Abimanyu sudah lapar tuh pasti Abimanyu itu grumpy ya kan. Pasti mood-moodnya tuh kayak agak mulai goyang-goyang gitu. Tapi biasanya ya Rockstar ya, baru sejam siaran itu perut gue tuh udah pasti ngasih notifikasi gitu kan, ngasih keroncong-keroncong, suara keroncongan gitu. Entah gorengan lah gue beli, entar say sapi lah, entar tiba-tiba kentang gitu, sekedar nyemil, pokoknya harus ada aja yang masuk gitu ke perut gue. Tapi anehnya hari ini tuh gue belum beli makan sama sekali nih ya kan, dari tadi ini belum makan gue nih. Mungkin karena emang gue tuh sedang bersemangat siaran ya, anjay, sedang semangat banget ngobrol sama lo gitu. Atau mungkin karena gue lagi nyari sesuatu yang worth it aja gitu buat ditunggu, Rockstar. Nah, ngomongin soal makanan, makanan yang worth it ya, kalau perut lo juga ngasih kode gitu di jam-jam segini, atau mungkin di jam-jam siang gitu, Rockstar, mungkin di jam kayak jam 12 atau jam 1 gitu, pas banget nih, karena ada satu promo yang wajib masuk radar kamu dan wajib masuk ke perut kamu, yaitu adalah Burger Week, persembahan spesial dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza, Kuta. Nah, Arya Duta Bali ini secara spesial memberikan penawaran seru di liburan sekolah dengan Burger Week. Nah, tepat banget kamu nikmati bersama teman, pasangan, ataupun keluarga dengan 5 pilihan burger andalan mereka, yaitu mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, dan Wagyu Smash Burger. Di sini juga kamu bisa menikmati pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang aja. Itu udah bisa ditambah lagi dengan melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Keren banget kan? Nah, Burger Week ini tersedia di Segara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni 2026, mulai dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Nah, info lengkapnya dan reservasi chat aja WhatsApp-nya di 0811 3960 8623, dan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi ya, info lengkap dan reservasinya chat aja WhatsAppnya di 0811 3960 8623, dan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Jangan sampai kelewatan ya Rockstar ya. Dan di sini masih membahas tentang motivation porn ya kan. Nah, walaupun ada kata porn di dalamnya, tapi motivation porn ini enggak berhubungan sama pornografi, Rockstar. Melainkan lebih pada menjadikan orang lain, tanda kutip, baik yang kita kenal atau enggak, itu sebagai bahan konsumsi emosional untuk orang lain bisa termotivasi. Jadi ya kayak contoh ngejual nama aja gitu. Sebagai contohnya, video dari nol menjadi miliarder gitu dalam waktu tertentu.

Sempurna FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu yang masih lapar di sini, BTW ya, Rockstar ya. Nah, kan Rockstar di studio gua ini kan emang ada namanya restoran yang namanya itu Motown ya kan. Itu restoran buat karyawan di sini lah. Nah, gua tuh kepo gitu sama makanan yang di serve sekarang. Karena gua keinget, kan ada Motown ya kalau lapar ya. Nah, gua tuh rencananya pengen makan di sana gitu. Tapi kepo, ini juga gua nanya Aca kan, operator yang tadi pagi lagi bekerja, karena Aca itu langganannya Motown. Nanya menunya apa, tapi belum dibalas ya. Jadi kayak sekarang gue tuh sedang dimakan dengan rasa kepo, yang bener-bener kepo, bikin kepo gitu. Karena gue penasaran apa sih makanannya, kan soalnya takut gitu ke bawah gitu ke Motown, tapi makanannya yang bikin gue alergi, contoh udang gitu. Karena kan di Motown tuh soalnya menu-menunya tuh kita gak tahu gitu. Kadang ada yang seafood, kadang ada yang ayam, kadang ada yang beef gitu. Nah, gue bisa yang seafood gitu. Kalau misalnya lo pernah, lo yang lagi dengerin gue nih kerja di sini ya Rockstar, siapa tahu kan Rockstar kita nih salah satu yang pekerja di sini. Coba dong kasih tahu ke gue gitu, apa sih menunya gitu. Mungkin Rockstar yang tidak bekerja di sini bisa meramalkan gitu, apa sih menunya gitu. Karena emang Motown ini tempat dimana para karyawan-karyawan ini ngumpul gitu, ngumpul bareng makan gitu. Ngomong-ngomong soal tempat yang jadi titik kumpul banyak orang ya Rockstar ya, ada nih juga satu tempat yang bakal jadi rumahnya para skater, pencinta musik rock, seniman, dan komunitas kreatif di akhir weekend ini. Kalau Motown kan rame karena makanannya ya, tapi yang satu ini rame karena energi, kreativitas dan musik yang gak ada habisnya. Yaitu di mana? Di Skate Rock Festival 2026, Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park Kerbukan Bali. Nah, di sini tuh bakal menjadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak banget kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan ball, pameran tato bersama puluhan tato artis di Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK atau pemuda suka karaoke. Nah, di sini lo juga harus nyiapin energi buat headliner utamanya yaitu Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Janggar, dan total ada 11 band ikonik lainnya yang bakal tampil. Jadi ayo gua ajakin sekarang jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi, tiketnya di loket.com, info lengkapnya follow social media di @amplitudeskatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, be there. Acaranya ini disupport oleh HM4N FM Turkey Life Bali. Dan masih membahas tentang apa namanya, motivation porn ya Rockstar ya. Dari motivation porn inilah muncul beberapa pertanyaan dan reaksi negatif gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya yaitu adalah, ya kan, ada memunculkan rasa iba, palsu atau salah. Padahal dari video mungkin gak perlu dikasihani, tapi karena musiknya dan wordingnya malah membuat orang tuh secara gak langsung malah kayak salah sangka dengan isi videonya. Dan selanjutnya tuh ada membuat ekspektasi yang gak realistis karena membuat orang bermimpi, ya kan, bisa sukses padahal nggak mempunyai privilege yang sama dengan orang yang ada di dalam video tersebut. Yang terakhir itu juga ada menciptakan motivasi yang terlalu banyak tanpa ada cara untuk mendapatkan kesuksesan tertentu gitu Rockstar. Nah, kalau menurut lo gimana? Pernah nggak sih lo tuh ngelihat motivasi berlebihan di sosial media? Dan menurut lo hidup lo sekarang ini butuh banyak motivasi atau enggak? Sharing di WhatsApp 0811380778 atau di telepon 7502005 dan juga di IG kita di @rockylife.bali dan juga di X kita di @trl_bali. Gue tungguin. It is what it is, they be like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Bloody on the hit, to took it jumping on my door, why you tryna glitch? Pitiful scout me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

Asimporet FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Salah satu single dari Caleb J, Now I Know. Sekarang gua tahu. Selama ini yang kita butuhkan itu dalam liburan cuma tiga, yaitu nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga juga seneng. Nah, ini semua lo bisa dapetin di Family Escapade Offer dari Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena alasan ini juga yang membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua. Fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahunnya. Nah, di Family Escapade ini, Rockstar bisa mendapatkan daily breakfast untuk dua dewasa dan dua anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, complimentary kids amenities, dan juga gak ketinggalan keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik lainnya. Nah, penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026, jadi tidak ada kata terlambat. Nah, info lengkapnya cek aja websitenya di www.westinnusa2bali.com dan follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi ya, di www.westinnusa2bali.com dan follow sosial medianya di @westinbali. Nah, BTW udah gitu aja kita ngebahas topiknya. Topik yang tadi itu adalah motivation porn. Gak apa-apa gitu Rockstar, mungkin hidup kita itu gak butuh lebih banyak motivasi. Mungkin yang kita butuhkan itu adalah lebih sedikit perbandingan. Karena tiap orang tuh punya start dan jalan dan juga garis finish line yang beda-beda gitu. Jadi semua orang punya ceritanya masing-masing, ada jalan hidupnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya hari ini lo masih berproses, santai aja selau gitu. Gak semua hal harus selesai hari ini. Dan ada nih closing topic juga dari Kak Ardi Pratama nih ya. Dia bilang katanya, kadang motivasi kebanyakan malah bikin kita merasa harus kuat, harus produktif, dan harus semangat terus. Padahal hidup itu juga butuh rebahan, ngopi, dan tarik napas sebentar. Gak harus ngebut, yang penting tetap jalan gitu katanya Kak Ardi. Bener banget ya kan. Tapi nih Kak Ardi ya, kadang-kadang hidup tuh juga butuh duit ya kan, butuh duit. Saya hidup saya butuh duit, bukan ngopi. Ya kalau tidak ada duit saya tidak bisa jajan. Nah, katanya Kak Ardi tuh lagi OTW pulang katanya, setelah jalan-jalan bareng keluarga dalam rangka Manis Galungan. Ih, seru banget loh. Aku juga ini, aku Manis Galungan siaran ya, tidak jalan-jalan aku sama orang tua aku. Tapi nanti besok kita jalan-jalannya. Aku jalan-jalannya besok sama keluarga. Kata Kak Ardi, capek dikit tapi hati senang karena bisa menikmati waktu bersama orang-orang tersayang. Betul banget. Aku juga pengen banget menikmati waktu bersama keluarga gitu. Tapi ya besok aku ya. Sekarang Kak Ardi tapi besok aku gitu. Gantian kita. Kak Ardi juga katanya bilang mau request lagu Charlie Puth, Beat Yourself Up. Udah aku siapin. Sekarang aku mainin buat Kak Ardi Pratama. Let's go. Ini dia Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: It's Simparan FM. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Aku di sini, kamu di sana. Kita hanya bisa berjumpa via suara, yaitu via radio, ya rockstar ya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Ada tempat lain yang bisa jadi titik kumpul buat kita berdua. Yaitu di mana? Yaitu di Skate Rock Festival 2026, Jumat 19 Juni sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park, Kerobokan, Bali. Dan ini tuh bakal jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak banget kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bow, pameran tato bersama puluhan tato artis Bali, sampai ada community party di roller disco dan karaoke bareng PSK Pemuda Suka Karaoke. Nah, di sini lo juga harus siapin energi lo untuk headliner utamanya, yaitu Sri Ngai. Ditambah di sini itu ada yang namanya heavy rock band kebanggaan Bali, yaitu Jangar. Nah, totalnya itu bakal ada 11 band lain ikonik lainnya yang bakal perform di sini. Jadi langsung aja kata gue, ayo jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com maksudnya, dan cek info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi ya, tiketnya di loket.com, info lengkapnya follow sosial medianya di @amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, and be there, ya kan? Acara ini disupport oleh 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali.
1: What do you know about the multiverse?
0: Di recommended movie kali ini kita punya lagu, kok lagu? Maksudnya movie yang berjudul Over Your Dead Body, yang bercerita tentang pasangan Dan Lisa, yang pernikahannya sudah hampir bercerai dan membuat mereka memutuskan untuk mencoba melakukan diskusi berdua di kabin tengah hutan yang tenang. Sayangnya rencana mereka ini punya satu kesamaan yang buruk, yaitu satu sama lain punya rencana untuk saling membunuh pasangannya. Aduh. Nah, si Dan ini mengira hanya dia doang yang punya rencana itu, sedangkan si Lisa pun juga anggapannya sama. Nah, keduanya juga tuh mulai memainkan rencana mereka, sampai akhirnya mereka tuh pelan-pelan tahu rencana satu sama lain kalau mereka tuh pengen saling bunuh. Nah, semuanya itu jadi buyar saat mereka berdua harus bekerja sama untuk saling menyelamatkan karena adanya kelompok kriminal yang kabur dari hutan dan bersembunyi di kabin yang sama. Tuh kan bingung, bisa langsung ditonton aja kata gua langsung, namanya Over Your Dead Body.

0: Asimpoda FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Itu dia Rockstar, udah 3 jam gue menemani lo siaran dari jam 5 sampai jam sekarang. Ini saatnya gue buat pamit. Tapi ini sebelum gue pamit ya, ada nih satu orang yang baru aja nge-request. Oh my god, ini dia, yaitu Kak Odi. Oh my god, Kak Odi baru saja merequest lo guys. Ih Kak Odi, apa kabar lo? Kak Odi lagi di mana? Sedang kemana? Dan sedang sama siapa? Katanya buat Kak Odi yang lagi di jalan dan lagi galau. Ah, kenapa ini Kak Odi? Apa sih yang membuat kamu galau? Ah, coba cerita dong, cerita sama kita di sini. Coba gue bakal dengerin ya kan cerita kegalauan Kak Odi. Katanya dia tuh mau request lagunya The Calling. The Calling yang mana nih? Coba The Calling yang mana biar aku bakal mainin juga abis ini. Yo, coba The Calling yang mana. Nah, dia sedang mengetik nih. BTW dia sedang mengetik nih Rockstar ya. Wherever you go, I will go. Ah, ada nih. Ada spesial buat Kak Odi. Langsung abis ini bakal gua mainin ya Rockstar ya. Ya pokoknya Rockstar, dimanapun kamu berada, lagi OTW kemanapun, hati-hati di jalan. Kalau misalnya galau, curhatin aja. Atau mungkin bisa request lagu kayak Kak Odi. Siapa tahu dengan lagunya dimainin, dengan mendengar lagu yang di request, galaunya bisa hilang ya Kak Odi ya. Nggak usah galau-galau dong, mending kita ke dugem aja Kak Odi. Mending kita solid-solid aja berdua atau berame-rame gitu. Nggak ada waktu buat galau guys, udahlah stop. Gitu. Thank you so much juga buat yang semuanya, lo yang udah request tadi, yang udah join topik juga, yang udah stay tune sampai dari awal sampai akhir. Gua sanya pamit. Thank you juga buat Dana Suwardana, produser kita, dan di sini ada Brigus 2 yang akan menemani kalian dari detik ini sampai jam 12 malam nanti. Gua pamit duluan Rockstar. Kau di lagunya ditunggu, abis ini bakal gua mainin. Have a rockin' night Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

Kin Live Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress-free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Where everyone can be a rock star. TRS.

0: Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
0: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Hiburanmu datang memaksaku.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: It's 7 PM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Hey, selamat pagi, rockstar. Hari ini dingin banget kan?
2: Banget.
3: Ini berarti sifatnya kamu hari ini dingin. Berarti kamu harus dihangatkan dengan sifatnya aku.
2: Oh gitu, karena rockstar. Jadi untuk rockstar yang ngerasa kedinginan hari ini, cukup call you aja.
3: Yes.
2: Katanya Yuyu bisa memberikan kehangatan. Katanya dikasih teh nanti ya.
3: Iya.
2: Ya.
3: Jadi sebenarnya teh, spa semuanya.
2: Oh gitu.
3: Jadi hangatnya berpatok kepada bisnis juga ya.
2: Yes. Kalau misal kita lihat perkiraan cuaca sebenarnya rockstar,
3: iya,
2: hari ini suhu udara rata-rata bakal sekitar 21 sampai 29 derajat, which
3: iya,
2: is too dingin ya. Pantesan barusan gue waktu berangkat rockstar itu
3: iya,
2: udah kerasa dingin, and then yang mengejutkannya adalah ada orang yang lagi naik motor tapi pakai jas hujan.
3: Aku pernah gitu.
2: Oh, pernah gitu. Pernah.
3: Jadi waktu dulu tuh waktu aku masih di Medan, aku sekarang pagi ya, Wet ya. Tapi aku di daerah Bali G, Bali gitu, which is dingin banget karena deket gunung.
2: Enak banget ya tempat tinggalnya ya.
3: Tapi rasakan dulu bangun pagi jam 5 terus OTW.
2: Oh, gitu.
3: Itu dinginnya bukan lagi di kulit,
2: tapi
3: sampai ke empedu.
2: Oh, sampai dalam-dalam ya, sejauh itu rockstar dinginnya.
3: Dingin banget.
2: Berarti dingin banget ya?
3: Dingin, makanya aku pakai jaket, udah pakai ini kayak sweater, terus
2: yes,
3: pakai jaket hujan lagi.
2: Oh.
3: Jadi berusaha bagaimana biar dia tidak menembus kulitku.
2: Oh gitu. Oh, kalau di Medan namanya bukan jas hujan tapi jaket hujan.
3: Jaket hujan.
2: Oh, unik ya rockstar ya.
3: Jaket hujan.
2: Kalau di Bali sebutannya mantel.
3: Mantel.
2: Yes.
3: Kita juga bakal belajar ya rockstar perbedaan bahasa Medan sama bahasa Bali.
2: Oh gitu.
3: Ya kan?
2: Nanti kita buka kelas ya rockstar.
3: Iya.
2: Ya sudah rockstar ya. Langsung aja kita buka GMR. Good morning,
3: happy rockstar.
2: With her with the M.
3: Madali.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Sebuah jet pribadi jatuh di jalan raya dan menewaskan CEO perusahaan teknologi Joshua Bear. Kecelakaan terjadi di dekat kota Laredo, Texas, Amerika, Selasa 16 Juni 2026 waktu setempat. Pesawat jatuh ke jalan raya dan meledak. Beberapa penumpang dilaporkan selamat dengan luka-luka dan pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Kebakaran besar menghanguskan 7 unit kios kelontong dan sembako milik Banjar Adat Satria. Kebakaran terjadi di komplek Pasar Tulikup, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Rabu 17 Juni 2026, siang sekitar pukul 12.10 WITA. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi kerugian material diperkirakan mencapai Rp300.000 dengan dugaan awal akibat hubungan arus pendek listrik. This is Herweda.
1: This is your weather lead
2: for the Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR only on the Rocky Life.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.9 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, we're back again. Dan, that song was from Nicki.
0: Yes.
1: You'll Be in My Heart.
0: Ya, ini tuh lagu mengingatkan aku tuh sama keluarga.
1: Keluarga.
0: Ya, jadi sebelum aku terbang ke Bali nih, Wet, aku tuh dengerin lagu ini terus di perjalanan. Terus aku tuh kayak ngerasa kayak pokoknya aku harus doing something yang benar-benar jadi sesuatu di Bali.
1: Yes.
0: Jadi aku bisa bawa kayak keluargaku ke sini liburan, ngerasain gimana sih
1: indahnya Bali ya.
0: Bali, tempat-tempatnya, resort-resortnya, mungkin hotel-hotelnya kayak gitu.
1: Kalau keluarga itu akan selalu mengingatkan kita akan sebuah perjuangan, Rockstar.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang sekarang sedang berjuang untuk meningkatkan taraf hidup mungkin ya bahasanya.
0: Yes.
1: Jadi semangatlah, Rockstar, dan untuk lo yang saat ini sedang berjalan menuju ke arah yang baik, pokoknya ke tempat kerjanya gitu, Rockstar, hati-hati di jalan. Dan kalau kesini juga harus hati-hati karena kamu akan kalap mengajak semua keluarga kamu pasti harus karena lagi ada family escapade over from the Western Resort Nusa Dua Bali pastinya. Dan hal yang paling diinginkan selama liburan itu pasti cuma tiga kan, Rockstar ya.
0: Apa itu?
1: Yang ada nyamannya, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga lo seneng pastinya. Jadi pokoknya kalau kita liburan mikirnya nggak ribet atau ribet gitu. Dan alasan ini yang akhirnya membuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama yang pas banget buat kamu, Rockstar.
0: Yep.
1: Dengan lokasi premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahun pastinya, Rockstar. Kalau ngomongin Westin ya, udah pasti akan family friendly dan juga wellness-nya yang utama gitu.
0: Yes.
1: Kemarin kita juga sempat talk show, Rockstar, tentang wellness dan sangat-sangat menarik banget. Jadi pas banget untuk kamu
0: harus
1: datang
0: cobain
1: ke Westin gitu, Rockstar. Jadi di Family Escapade ini, Rockstar bisa mendapatkan yang pertama daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus ada daily resort credit Rp600.000. Selanjutnya ada complimentary kids amenities. Dan gak ketinggalan, Rockstar, keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program dan aktivitas menarik pastinya.
0: Seru banget.
1: Dan buat penawaran ini, Rockstar, berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026. Jadi masih panjang sebenarnya sampai akhir tahun ini, Rockstar. Cuman jangan menunggu-nunggu sampai akhir tahun. Manfaatkanlah kapan kamu libur, kapan kamu bisanya.
0: Yes.
1: Pokoknya ajakin semua anggota keluarga kamu, Rockstar, untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan info lengkapnya buruan cek di www.westinnusaduabali.com. Sekali lagi di websitenya di www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya pastinya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan selanjutnya, Rockstar, kita akan ngajakin kamu untuk bahas-bahas momen emosional gitu ya. Dan pastinya dengan yang satu ini.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, balik lagi di BFF Berita Public Figure. Ayo, siapa nih yang paling suka kalau udah ngebahas tentang artis-artis?
1: Pastinya aku.
0: Aku juga.
1: Karena
0: aku,
1: gimana, Rockstar, ini adalah saatnya kita untuk tanda kutip menggibah. Mungkin bukan menggibah ya, mungkin lebih ke cerita-cerita tentang apa sih update terkini di dunia entertainment.
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Apalagi kita kan hidup penuh dengan rasa kepo ya. Ini kenapa sih, ini kenapa?
1: Yes, yes.
0: Jadi kali ini kita mau kepoin hidupnya si Ariana Grande. Jadi kemarin nih kan dia baru mulai lagi untuk konser nih, Wet, dan juga Rockstar, yang nama konsernya itu Eternal Sunshine Tour.
1: Yes,
0: jadi
1: Eternal Sunshine Tour.
0: Iya, jadi kemarin tuh Ariana sempat terlihat kayak cukup emosional lah di konsernya. Karena beberapa foto yang tersebar, video dia tuh sampai nangis gitu.
1: Oh gitu, sampai nangis.
0: Sampai nangis.
1: Kamu udah sempat kepoin fotonya?
0: Udah kepoin, makanya aku akan mengangkat berita ini.
1: Oh gitu.
0: Jadi banyak banget yang berspekulasi kalau si Ariana ini tuh nangis juga karena mungkin kabar putusnya dengan mantannya si Ethan Stalter ini kan masih baru banget ya, masih hangat banget. Jadi banyak netizen yang mikir kayak, ih apa dia kangen sama mantannya ya. Jadi pas dia nyanyi tuh kayak ngerasa rindu gitu.
1: Yes, yes. Dan kata Ariana Grande sempat bilang momen itu momen konsernya ya, terasa sangat overwhelming karena Ariana Grande akhirnya bisa ketemu lagi nih bareng fansnya lewat tour. Nah setelah akhirnya bertahun-tahun sebelumnya itu vakum gitu ya, nggak pernah balik lagi untuk tour gitu. Cuman banyak netizen yang akhirnya langsung ngaitin sama yang dibilang kayak Yuyu karena mungkin sedihnya karena putusnya gitu mungkin ya. Cuman Ariana pastinya membantah Rockstar tenta,

0: Ada aja.
1: Oh gitu. Ya gitu loh rasanya kalau katanya Ariana sih, no choice left to cry.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: It's one of them. You're listening to the Rocky Love Bali, where everyone can be a rock star. Itu bocor dikit rockstar ya. Katanya tangannya you gatel rockstar.
1: Itu kan bocor dikit.
0: Tapi bocor alus.
1: Bocor alus tapi keliling.
0: Oh, keliling.
1: Ya udah yes, ya, yes, mau yes. Gimana lagi ya rockstar. Daripada kamu pusing-pusing ya, namanya kehidupan kadang tuh dar-der-der. Kayak misalnya nih, Yuyu tuh punya, kalau orang ngelihat aku tuh kayak tipikal wanita-wanita yang kayak estetik banget.
0: Oh, Yuyu tuh gini ya.
1: Banget.
0: Brandingannya estetik.
1: Iya.
0: Estetik girl.
1: Aslinya enggak.
0: Aslinya enggak.
1: Aslinya aku ngerok banget.
0: Ngerok. Pakai rok maksudnya.
1: Pakai rok.
0: Bukan.
1: Kerokan, kerokan.
0: Oh, kerokan. Oh, kalau Aca katanya kerokan rockstar. Kalau Yuyu tangannya barusan tau gak sih dia ngomong roknya sambil tangannya sign metal. Benar menghayati ketika dia ngomong rock gitu. Cuma iya. diulang
1: rock.
0: Oke, sekarang sign metalnya dua tangan rockstar.
1: Tapi empat sebenarnya sama kaki.
0: Empat sama kaki. Oke, siap.
1: Nah, jadi ini rockstar ngomongin soal rock nih. Aku tuh pingin banget datang ke acara ini dan aku tuh gak pingin sendiri rockstar. Aku tuh pingin kalian atau kamu juga ikutan ya rockstar.
0: Yes, yes, yes.
1: Soalnya buat kamu yang suka rock, skateboard dan juga suka ngumpul bareng Mas Creative Person in Bali, ini waktunya buat kamu wajib datang ke Skate Festival 2026. Di hari kapan? Hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026 sampai hari Minggu 21 Juni 2026.
0: Oke, berarti kalau semisal kita mau berangkat hari ini udah bisa ya karena udah mulai
1: bisa,
0: ya.
1: Iya, yes, jadi yes, pokoknya yes. Selama weekend ini kalau kamu bingung kesini pastinya di Amplitude Skatepark Kerobokan Bali. Jadi dalam rangka perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyaknya kegiatan seru nanti pastinya nih rockstar, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bowl.
0: Oke.
1: Terus ada pameran tattoo bersama puluhan tattoo artis Bali.
0: Oke.
1: Sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke.
0: Oke, iya. Bahkan sampai ada karaokenya juga. Bener. Ya selain kompetisi ya.
1: Bukan aja, bukan itu
0: masih
1: aja.
0: Masih ada.
1: Okay. Jadi pokoknya rockstar siapin juga energi kamu untuk headliner utamanya ada Seringai, terus ditambah band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Janggar dan total 11 band ikonik lainnya. Pokoknya tuh seru-seruan banget ya. So yuk bagiin jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com, sekali lagi di loket.com, dan cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark, sekali lagi at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Acara ini disupport 87,8 FM, The Rocking Life Bali.
0: Yes rockstar, saatnya juga untuk kita ngobrolin yang satu ini bareng kamu. Udah bisa ketebak lah ya, apa?
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Hey, siapa yang siap menambah playlistnya?
0: Aku. Ya yes, rockstar seperti biasa, ini saatnya kita untuk Music Lab rockstar. Dan kali ini Music Lab kedatangan dari Niall Horan.
1: Yes.
0: Dengan judul lagu terbarunya Taste So Good.
1: Yes.
0: Jadi lagu ini merupakan bagian dari album terbarunya. Judulnya Dinner Party. Oh, jadi judul lagunya sesuai sama albumnya.
1: Iya.
0: Ya gitu ya. Judulnya lagi dinner, lagi makan malam, terus rasanya enak.
1: Iya, itu dia. Kayak kehidupan ya kan.
0: Okay.
1: Kita ini kehidupan kan menyantap segala aspek yang ada di hidup ya kan.
0: Yes, yes, yes.
1: Kadang enak, kadang asin banget gitu kan. Dan untuk genrenya itu kali ini Niall itu mengusung genre pop yang fresh dan catchy. Lagu ini juga diproduseri oleh John Ryan, Julian Boneta dan juga Matt Jara. Dan rockstar, lagu ini juga menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat intens dan adiktif kepada seseorang.
0: Cinta intens, berarti benar-benar gini rockstar, dekat, brutal, pokoknya cinta-cintaan yang gimana ya?
1: Yang bucin-bucin
0: yang
1: di
0: bucin
1: awal
0: banget
1: lah.
0: Rockstar ya. Jadi di mana kehadiran orang itu membuat segala hal terasa jauh lebih indah dan manis. Manisnya tanda kutip. Untuk yang manis-manis yang lagi dengerin TRL boleh acungkan tangannya.
1: Saya.
0: Oh ya.
1: Saya.
0: Bukan ya. Pokoknya
1: nah,
0: banyak banget.
1: Seksi banget kalau gue bilang gue cantik gitu. Gue mah cantik. Anak ayah mah cantik.
0: Oh gitu. Oh kamu sekarang jadi ayah-ayah. Bukan ya. Jadi untuk rockstar, langsung aja deh kita puterin ya. This is Niall Horan with
1: Taste So Good.